Maritim Brunei Darussalam yang malah industri maritim global secara lebih dekat. Sepanjang acara berlangsung, ya, para pengunjung berpeluang mengunjungi pelbagai pameran maritim serta menghadiri 8 sesi forum yang menampilkan, ya, barisan

Ya, 10.13 minit pagi. Selamat pagi kepada Aura. Khamis hari ini, 22 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 6 Ogos 2026 Masihi. 10.30 minit pagi ini kita akan bersama wawancara bagi Minggu Kesedaran Penyusuan Ibu dan Breastfeeding Forum. 10.30 minit pagi.

Itulah dia sebuah lagu daripada Elvis Sukasih dengan lagunya kerana lirikannya membawa kita ke pukul 10.21 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Khamis hari ini 22 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 6 Ogos 2026 Masihi. Jangan lupa 10.30 minit pagi ini kita bersama wawancara bagi Minggu Kesedaran Penyusuan Ibu dan Breastfeeding Forum ya pada pukul 10.30 minit pagi. Dan juga mengongsikan kepada Auda bagi tambahan slot ya. Kini dibukakan bagi taklimat memohon jawatan kosong menggunakan PSCR 2.0 ya, 2.0 Julai-Ogos 2026 ini dan jadual taklimat ialah pada 12 Ogos 2026 hari Rabu pada pukul 2 petang dan 15 slot tambahan disediakan dan pada 29 Ogos 2026 pada hari Sabtu juga pada pukul 9 pagi ada 15 slot tambahan ya. Jadi kepada Auda yang ingin menyertai taklimat tersebut ya, taklimat memohon jawatan kosong menggunakan PSCR 2.0 bolehlah menempah slot melalui Instagram dengan mengimbas kod QR okay, yang disediakan dalam e-poster di Instagram psc.bn ya. Jadi pastikan kepada Auda yang tidak sempat untuk mengikutinya, Auda yang ingin menyertai taklimat tersebut pada 12 Ogos 2026 hari Rabu 2 petang ada 15 slot tambahan dan pada 29 Ogos 2026 hari Sabtu juga pada pukul 9 pagi ya. Jadi imbas kod QR melalui Instagram psc.bn. Terus lagi bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia.

0: Wah, jadi tadi perjalanan nilai.
1: Siap je aku udah ni. Berjalan-berjalan juga. Tu pasang klip pinggang ah. Sekarang apa bedanya kena saman?
0: Allah. Terima kasih ingatkan aku.
2: Ingat, jangan lupa untuk menggunakan tali pinggang keselamatan Auda ketika Auda memandu.

0: bukan saja membantu memastikan anak-anak mendapat permulaan kehidupan yang terbaik, malah turut melahirkan generasi yang lebih sihat dan menyumbang kepada masa depan Brunei Darussalam yang lebih sejahtera. Saya juga ingin menjemput dan mengalu-alukan orang ramai untuk menghadiri Forum Penyusuan Susu Ibu 2026 yang akan diadakan pada hari Khamis bersamaan dengan 13 hari bulan Ogos 2026 pada waktu pagi. Forum ini akan dihadiri oleh ahli-ahli forum panel yang berpengalaman untuk membincangkan tentang sokongan bagi ibu-ibu terutamanya di tempat kerja dan bagaimana untuk mengukuhkannya lagi. Jadi sila layari Instagram @HPC Brunei bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut dan membuat pendaftaran yang akan ditutup pada hari ini, iaitu hari Khamis 6 hari bulan Ogos 2026. Dan akhir kata daripada saya ingin mengucapkanlah selamat menyambut Hari Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2026 kepada semua ibu-ibu, ibu-ibu yang menyusu dan semua ahli-ahli breastfeeding di negara Brunei Darussalam.
1: Info dan maklumat yang begitu padat sekali dikongsikan untuk hari ini dalam wawancara bagi Minggu Kesedaran Penyusuan Ibu dan Breastfeeding Forum. Apapun, terima kasih kepada Puan Hajah Zunaidah binti Haji Simran, jururawat terlatih yang mengongsikan maklumat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali DJ Zura.
2: Harmoni FM,
3: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Harmoni FM.

Yes, lagu daripada Ella and the Boys, Dua Insan Bercinta. 4:23 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, mengiringi perjalanan habis kita Harmon FM dengan lagu-lagu nostalgia. Di pertemuan kita hari ini, hari Khamis, 22 Safar 1448 Hijrah, 6 Agos 2026 Masihi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera dan berbahagia di sepanjang hari ini, dan akan berterusan rasa bahagia itu

Oke, berlalu sudah. Lagu dari kumpulan Kemala, Kasih di Ujung Hari. Sebelum itu tadi ada Sariwatan Lamunan Terhenti. 4.33 menit petang. Mengiringi perjalanan habis kita, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Hati-hati ketika memandu, konsentrasi itu penting. Dan juga bertolak ansur ketika berada di jalan raya.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

0: Ya, sebuah lagu dari kumpulan Legacy, Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Takdir dan Waktu di antara banyak-banyak lagu kegemaran dari dulu lagi katanya. Terima kasih DJ atas pembukaan lagu Petangani O yang tadi ya. Dibuang sayang. Lagu favorite pembukaan sudah feeling katanya. Mantap-mantap lagu teringatkan masa lalu katanya. Dibuang sayang. Assalamualaikum Uncle DJ, aku ada cerita. Semua lagu-lagu yang disiarkan sungguh mengimbau, mengembalikan ingatan zaman 80-an 90-an yang sudah dilalui katanya. Kenangan memori selampau dengan lagu rock-rock kapak, slow dan juga lagu mengusik jiwa. Terima kasih DJ dan tahniah katanya.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
0: Ya, selamat petang untuk rakan-rakan Exwas Santai Reunion. Petang ini ada Ben, ada Zek, ada Shuhab, juga ada Mali. Terima kasih bersama kami di Harmon FM, mendengarkan Harmon FM dengan setianya ya. Lagu-lagu nostalgia yang kami kenangan lama.

Oke, berlalu sudah. Laksamana gugurnya bunga cinta. Selamat petang Haji Jafri. Ada ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya. Assalamualaikum DJ. Ya di sini katanya driving tiap Khamis petang sambil dengar lagu macam mana buat tambah galau. Pasal dada AAC katanya. Apapun, semoga kita ini semua sentiasa dalam lindungan dan dekapan kasih sayang Allah jua. Allahumma amin. Assalamualaikum DJ katanya. Rindu kami suara bis kita. Terima kasih DJ. As usual, menggembirakan hati yang gundah gulana di petang ini katanya. Good job and may Allah bless you DJ. Dan apabila seseorang itu menyakiti kita, berdoalah kepada Allah agar kita tidak melakukan sedemikian terhadap orang lain. Kita renung-renungkan, betul katanya.

0: lebih dalam.
1: Ya, sebuah lagu daripada Rizal Ruatan, Kurban Cinta. Assalamualaikum DJ, cewah lagu itu. Selamat bertugas DJ, semoga sehat-sehat saja hendaknya. Lawa-lawa katanya, macam mudaku semula katanya.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير سلطاننا كبوهدلي يا مهام

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

Istimewanya, dapat mengenali lebih dalam lagi industri maritim global. Sepanjang 4 hari bersama kami, para pengunjung berpeluang untuk mengunjungi pelbagai pameran maritim. Serta menghadiri 8 sesi forum yang menampilkan barisan panelis negara Brunei Darussalam dan antarabangsa. Pelbagai topik menarik berkaitan industri, maritim, keselamatan, inovasi serta perkembangan sektor maritim akan dikongsikan. Bukan itu sahaja, Auda juga boleh menyertai pelbagai aktiviti interaktif dan menyeronokkan seperti Color Hunting Challenge, Token Discovery dan Kahoot Challenge. Para peserta berpeluang memenangi barangan eksklusif Brunei Darussalam Maritime Week 2026 serta pelbagai hadiah menarik. Bagi yang gemar akan cabaran, jangan lepaskan peluang untuk menyertai Scavenger Hunt yang hanya diadakan pada hari terakhir acara, iaitu pada hari Ahad 9 Ogos 2026. Pendaftaran bagi Scavenger Hunt hanya boleh dibuat secara fizikal di lokasi acara. Penyertaan adalah terhad kepada 100 peserta terawal sahaja. Oleh itu, datanglah lebih awal untuk memastikan slot Auda terjamin. Masuk adalah percuma. Datang terus untuk pendaftaran. Jadi, berkunjunglah beramai-ramai ke Brunei Darussalam Maritime Week 2026 dari 6 hingga 9 Ogos 2026 di Dermaga Diraja. Terokai dunia maritim, sertai pelbagai cabaran, menangi hadiah menarik dan alami sendiri kemeriahan Brunei Darussalam Maritime Week 2026.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM bagi daerah Brunei Mora, dan temburung siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1 bagi daerah Melai, dan juga tutung disiarkan menerusi FM 97.7. Dan hari ini Jumaat 23 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 7 Ogos 2026 Masihi.

وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: bini. Sekarang bukan bini saja, rupanya ada anak lagi ya.
1: Janganlah marah saya.
0: Tak mau.
1: Marilah.
0: Sekarang tak mau.
1: Tak mau, betul.
0: Betul.

Seperti Dewi tak guna jalan dengan bergaya. Tak guna, tak guna. Kata pemikat hati, tak guna, tak guna. Kata pemikat hati. Dari itu pikir dahulu, itu pendapatan supaya